Oleh segala kerendahan hati yang tersirkan berarti kelemahan diri. Oleh segala kerendahan hati yang tersirkan berarti kelemahan diri. Karena meremehkan mereka, karena meremehkan mereka, karena meremehkan mereka.